Jacob, nara sembega cekul lamik ulumi, sana wita. Sita tel dong meu yugo, sita meka sa cekul. Tel dong me api yugo, ulumi, kulle kutu sa bahar nakta si. Dakwa CBC North 31 aku tiga luna ala caw tiga buat sita bangannya kalunding Kanyak juga ina kau yo selila kulu me me 15 utak pok dalam me dari metu sok bahar ni ada si ino tito tak kuat tau nak kuat tau nak sutu ina lalu tiko pamatai lah tak kuat nuna betul kau kon ni kuat si kasus si memata dan ini tak yo ni aktok si bulak tiga jauh lu ne tak kuat nuna nuna betul kau kon ulak dan Andrew nak kesukaan malu Jeremy. Tunggal aku tu sana atas si amal.

0: Angry Inuk Me, Kanuk Lim Me, Throat Song, Dark Kwasana Sima Javut, Pilira Hatigi Hatok Sima Javut, Ikanaya Hatigi Kanirumalugi, Hovianaloa, Yuyu, Ajilio Rilatiluta, North of North Me, Dekwa, Pigia Pigia Pele, Pigia Pele, Lutiluta, Takaya Lux, Nomi, Hovianalo Abdu, Upigijavu. Pihativo, pilihati
1: I tamai ne o kausere yei nako te o aka. I te ma aku ne aru tagiak sa reong nagai, tagiak sa reo katagasi, takua o kausere saklu siuk. Takua tagiak katang ni ku yusi vudlik pang mi sakiti katagtang ni. Takua te nao katawa upigusung nagai lutik, ulumi mo tikitlugu.
0: Angin ng sawal ila amisun ng sawal mata takuna hatak sana hatak si North of North Netflix goes hatang man amiswal takuna North of North amma sana si mayabot takunna tau naksau hatalak tumanna khau ji chimam mata north of north me kikum mangata sana sema yevu takunna rumalugi e amma inui sana ugangi even the ones we don't make yeah
1: Koyen na me ganyo pipi kagun na sa gabi apik kutik sa kakan na gun na punga o kausik sa kakan na pin.
0: Season two sana kaso katiguman na nakatiri javu man na ajili kanila wata ikalunni khovena lo ajiju kinna lo ajiju khovegi lo ala davu sana kanne kaso season two me north of north me nireu pogo khovena la matakunna logo khanga ke sakhiyak titawlaktu khoyemangitu gusuli kisiani in Europe hove so hatige la tavo inu hativo
1: Kuyin na mi.
0: engay
1: Hai, tak kau tak kaya lewat tak tu ibu mana bolo. Tak kau Stacy ambat do Alicia nala kau nak tak tak kaya lewat tu dat sama tu biu tak apa sulap sama yang in. Mana zaman pekyo tiga lewat le saksi ni ujuk makua tak kaya lewat Yeah, when you had them in Matela. And on May 28, the Kanane, the young baby Michalunani, Ridge Carlton, Toronto, we tell our twin, Dana, CBC, Toby Utak, Okata Hata, Tarkuning, Elisario, Mrs. Kuning, Elisario, Unila. Ulume, tell me to look Mamena e mo rek de sem bejo. Sela boleta bana halon ne hanen itu apik. Suli kham mari riang itu kham batakan kulung aja bingar. Sikhane bot pani ala watak tangala. Ammalo takhen dakwa dapane takhaya yatine makwa tulune. Tak tu bingal ulat tu, tetap tahu si mabam bayun na, tama kuat si lelajuin, kau juga si mamada pilih pilih tak tu ni tapang, hangat tak tahu si mayunik tu sah dia mabam yo, amarat jeli rotili ni hangat dah yo ada mamada. Tapang anang anang nak hangat tu, kelatin nun nunamila. Coming up.

0: onale tauka sari gumam medaga ila tena heri uka sari kau yangi te kota uka sari gumakau gakin angi katiki tautugu kina kuya ukana gaya kalagan mata onale tau angi kota tuata nito article 32 tana nunavu social development council yuju galua ino sila rin ang tuwangan ng sao yung kalawangan. Ino sila rin at higing itulutin. Ilulingin, ikatwibi la rin na. Ino la rin na. Ino katigiti ang takwa. Iluwanin yung kalawangan ta. Kasi anitan na pirta yung mimman. Ila tapaw galwakto ni. Kasi anitapang nga alapinganin. Ikanayat kakaroon niya tutilaw. Imailaw si mamman. Kau di malakat telman, aku ni kalatan na ingin kalangan, angin rotak tuatan itu tak. Kau di malakat telman na ini usilah kena, ilin ni aku lah kena. Okau si ulu apa tinna go, kamagi jau ulu apa tinna go, Allah nuna voga bama kunum. Jaga tiap palangata. Okau si umi lu amun, itti gijau gum nersimak, nersalari umata. Allah inna lagi kulupun. Tama kuata nuna linnin timmari alo mata. Tunga villari alo vivakatigu. Ta kuata ima timita kamna nilo ikajogun naktunin inna nun. Taba ikajog killari tuavu killari butunga vivun sivuli. Ila tamanna akhirik giakanna kunnaktu ya alattu galoa. Then here you come, man. Can I go down? Can I pull out the katako? I lulling it. I'm going to do a iluanitun. Tana iluanuak to mean article 32. Amma tana nunavut trust. Kina yakap doaktun. Amisunin. Taken it in a lotun. Nunalin non inun non uvatin non takuvanginata. Taken it. Taken it to enough to ne Takulari Panata Taba Ilina to Tisuyaran Nevimon Ekanayatun Ubalon Ekanayarumanatun Tamajatakuvatabun Kisian Asimita Uyaram Nanumitumin Surain Nunamite Mitumitumin Takuyumalatun Then Naruamatabutu Tema Sumadu Minerivama Nunalin no Pularaluni. Ekalon nu tu yang itu kanger sena ekalut tu dia nunelili mati tu sab begi jauh lutin dasumal leta bisibau tom tiu gaya galotuna ekana yang tingin tu saya kanger tata tekan nuna butungu bekonet ilinnya kan naga kanger tata ekana yang tingin kujan nami temangina thank you
1: kujan nami Madeline. Tänne tuota manga ukhara yuk pakosak tunga suge.
2: Ei toinen nuori haluu tunga hetiä punga. Nyt kun me juo aritain nakkoa ma, tuja nakkoa ma tätä koko kadlettu ja ne kadikitiä suvilu suokaima. Inu katte ne kuaktiulu taru. Tänne otsoman. Tämäriä ismangoa kaumi kama tämänna. Tänne ne kuaktau ne aktua pik. Pimmarillare. Pihak latar kau tu gilu ni mana? Nona lili mana? Nona buat iluan itu ati fahing orang mata. Tak kuat mata ni orang tak tahu, orang tak kau juga orang kan itu ni ada yang tahu. Nona lili mana pula gaya kalau kau lakukan enti ay. Kangan ni ada time ni lakukan sahun orang mana tu sah gaya tu tu ini nolone ini ille. Kanak isu mula tak penunasi tak kau waktu itu seluar pengemata mangan nunasi itu yang ni inyong ni imana ulu atau situ inyong ilu ni ulu makuru dikso ulu nara cial ni awal itu seluar tak lu tinggal titerak tak cial lu sokai bet titerak tak dia lu tak sulu kau imana cial tiar gaya tu ni dah. Kanak lelaki ni kalau mengajar tak kau nunasi, atunin, aji gigi tunik tu, tu sah gaya tu nalaran mata. Tahun nampak, amma tahun nak, tahun ni lah tu kesi umat cial lagi gaya kau kanu mata, nana nuna utara, tu biju tinggi tukisiu mati alun itu. Sunan itu tuka tuka kalau mengajar takut nuna tawa sudah waktu nuna utara waktu dulu. Tuka gagal waktu masuk kayu matan no udlu misi uta tu inyang emat siunik setin nulu kingu watin nulu tana atura emat. Taiman natana tau tuk tau ngaklun nuna ut miu nutana nuna utunga bisang sana si mangman. Ma ngahang nari ju mekatak nuna amma rupinga yungan. So kami nuna kugawa masana rauk sumang matabuna nuna takotikun. Amma tako kau saktid lagi ugi akong matayla. So kami nuna kutunga wikwa. Sa ako ame kutingin niing maritsi akarang mga ara. So kami taiman na ilak ko sa kagay akong mata. Nidli akatak ju mekutik di lang. Iman na. Inyong neo kau siu yuning imas amisiu nak sana tusa kat tau ting kan nidle kat tega kagel orang mata kisua kami kikak tega yang mata inyuri mahaning nidle kat tak jiu meluting iman na isu maju mebang mejuma nidle luak pangai meremang tu inyong iman na nang minde tu inya pibat dia ya minde tusa nak pak tu garo kisia ni mangadi. Ima inyuru ni inyu isu mangani nidle kau takal duni suna mina mangin tukang nak paduni nau kutu ina nidle kau tiga na supak lutik ima na isu maju macam bunga tak semua kau tak bunga kau kurakai abis itu tayu nidle kau iwa pibuda kau yang nama itu ina bunga untuk katiak lutaru
1: kau yang nama apa
2: okay but
1: dan tau kengang nidle karayok majuaya tunggu sugin.
3: Mada kau aku bukan waktu dia. Tu salah temanguang yang mereka tanili. Tapi kan ini nak buat asyik kata, uhau singgah tu nak minum lukia. Tanah pun aku nak ingin aku. Nila kau tinggi sila kata, nang itu kau rasa. Tapi cuma ni ini tu cakap tu belum balik ke nuning itu halukia. Nuna buat asyik mata. Uhap toh nukta lepang natau rumah, uhap toh halau cemaman. Kanai dah tigo, inuk itu kesian uhali malar tu. Kanai dah tigo. Tanah tigo mungkin nak tak tayakan itu halau cemaman dah kalunat itu uhali macam yang itu ni, tigo nalar yang ini. Inu luna bokta sininga malicu. Tanah uban ingin nasoguma nilai kau tigo dah. Luang walak tagaman na ujo uhausi to habut tukiro pelayo dagat ujo nang mga kili tano uhausi lagi tay mangu chang ito tano nagalaw galaw chune tay may tutu chang ina tagaman nino natinne tukisin nagalaw chune tay may tuko pelayo ujo nang man inu uhausi lagi ngat chori lako pelayo Ima itu man tu sama lau sama keluar sini itu titu ina kanai dah pin itu titu uhalim agam nak sila lagi yang ini sama nanti sama lau tu selau sama keluar cugu man ni cuma kata tunga kalung agam nak tu pali yang ini nak tu galuan ilang ilu langan migati kacau angin ini time itu man. Itu mahat tak cuma doktong ali tu saja unang mud ilinnya hatat tu ilinnya tu kahat tak hujan cuma cunga tu saja unang mik haluna udah unangin nama haluna ati tu kahat ugal tu agami tu saja unang tu saja unang cijo imailing hatat tak cuma gama haluna ati tu kahat ugal tu agami tu saja unang cijo tema. Tak mai tu semua mama. Mama dah kau jual dia dong macam orang semua. Tapi mai dengan itu, kalau lo tak fikir kalau aku ni, semua apa inuti tu kau sudah kalau nanti tu harga yang nalu gunam mejo. Kalau nahu harta ngai inuti tu harga yang nalu gunam mejo. Tak aku harus semua lagi tu saja harga tu harta semua mama. Tak mai libungah tu saja unam. Ilinya hadir lagi tunga, ya kanai lah kanai, to tell you not to learn the ill enough to have to learn it. You know, to do O Halimano. O Hato Hato Mane go. How do you matter to hang a frigo? Tell me a hanging matter. Tamana to sell Macaco, TV, she could tell my little Hedonga. Taikang and any, you care hatang in the song of Manego to hang no delgay malo. You need go. You can't get a thing.

0: Tungasipungahoyan na may na man na ukala ka sa tiya tayo malo at di isumakaktig ka sa tiya to darag ko ikanay na hatalang mata lahat inuktitulo ni intulo ukakon nang ito hallo na titulo ni ila hallo na titulo nagtuli sukutaw dang ito hallo na titulo na lang siya magito kanay na kasi mahatulang ata nuna po mo ala nuna likito tiluta sumat hallo na titulo na siya ng ito nilo ni nuna po mayot uhaw ili makuha ilin niya tulagit nigwa hatalik hat iba ili kayo alutuin niya hatalik ama maani ino at kusta ko na tuin na ko lutu tali ilin niya wimi ino kitu ili siya ka suwa hatam niya chunalik niya mit uhaw siya nilo at kusta ko na galatuin na kita takka ka siya ngito nilo niya Sumat. Hallo na daon nang ito nilo ni. Nagawa katalikat. Usi malugok. Sama na katalingat. Hallo na daon nang ito nilo ni makuha. Hallo na atitut. Tukus yat saan ito nilo ni. Hallo na atitut. Ukakon nang ito nilo ni. Ilin niya bitkot. Nagawa tao katalikat. Usi malugok. Sama na atitut. Tain na ukakatat siya. Usi malugok. Sama katigisima baka. Nuna po takot ka, inuin na ikanay lang na siya na alas ko. Ubi na hatigin nita po, akarapok ka alagod lupit, pignitak ka, kisiyan ni. Nuna po mo, nangwaktaw na siya katalas ko. Inuin, hakbutaw lupit. Inuin, taga na si mga ikalawang mga ata, ikanay lang ka kasualagay mata, hawisak daw nga na siya katalas ko. Sumat. Usi malugok sa manastutaman na. Taanaw tako, ikaduktura ako tigus na takay sa magkakaulugulo. Amalo, ilay tigod. Nuna likutulo talo. Nuna po, hakaka sa hangnik kong ano, illo hakbatsak siya tudang mat, illo takbiw hatakalo ako ni. Illo likaduk siya ako. Ilo ka ako may dugo, amisyo mata, amisyo pata. Ilo ka, ilo hangit dut, amisyo naksya ako katakadak dut. Amalutay ko ah, tungabit ko. Ilo nik, ilo hatiangit dut nik, sibuliw di ko makatak dut, at dito. Sibuliw di lang, sibuliw di ko madamin nik, sulit dut halaw klit. Tako, kala mahatak tamin ni kayo si Duti Halawlit. Suli, at siya ko balo tutik o kala mahatak nga ta. Amalo, suli, pang nauti sa katakaya halangalit, abong nga alok. Nang wakta ko ta ako ta kakakutik, iluit. At nung itut, namin nga daw duminit, Ami siya alulat to. Nuna buli mami hai. Alla, nuna likito galak niluta. Il namin na kayaw ni kuminit. Atong ito. Ataw siyong ito lakto. Nuna likito tiluta. Usi malugo. Namin ilit. Atok taw siya hatalakto. Day matok. Ikaw ko ti chamik. Namin ilin no. Day ko. Ikaw ko siya hatalakto. Tunga wikut, ilu ni cibul lu juga malu tik, oh hatta memata, tapi ku oh hatta tengen, ame suka luat tan ilu, apakah dia aku titu inau tilu ta, ilat tinu, nalle degat tigo, ane cikgu mahat tengen nikut tinu, ame suka lu hatta kata ilu tinu, ilang aku. Ahaw sa tsaka, may siya kawdo ko lahat ako, makulak to, ahaw sa tsaka makawag kit. nille kotte vittuin naktakka. Hoitan nami.
1: Hoitan nami akiro o karsaave. Tänä te o kalsuittumit o karri jo kohdellina semioni tungasuki.
2: Ei, tungasut jäpunga ulloinniko. Ulloinniko. Enne omiga te o karumagilunga. Ikkoa tusakparaukata. Mitä mä tein minun tautilun, että sä katsotaan, että mä omia saa mitti teikkoa tikipäraumata. Aamisen saa harunni kiinaa ja minä näksä katsotaan. Teikkoa oli kiinaa ja unohtori, näksä katsotaan. Teikkoa saa katsotaan, narun ja taulutin innuri maani tuoponi, mitä mä tein uiluani. Kauin mä kojoutu takaisin, näksä kiinaa ja näksä narun ja taulutin. Teikkoa kanima kia teikangana ayu ukhto kaunna ilama kanakia ullum tikilluni teema umia zwa tikhatta mata ami zwa nonoktor nikina yamni pezumi takhshuti tikhatta tri teema teiko ekiyo tikso zwa hari saberaje yo qiyi tamakku sanagadi illuksanu Atu tijuaro kattaro mata maana suri teemanne killuni kisiang naruna gonna lituinna mata kiina yana katsini kallinne. Teikko ameekku enni kiina yae ameekku sima yui makoninga illu illu anna suhaksima yoni pi aki sukta wallaluti iga dhalu paadu amma illu bini tukaguru asuti ilinga aki sukta tia katta mata amma ilangi ameekku ngi Gutu illuata sa illuani tavatuk serve. Illuani to illagini atangani kaiti soka kattaro ming matao. Suri kaitaman na adu teka unnatuk sa adu teka tuk sa woto. Sakkati tau kanna unna kaya manga tamakora ameku kanningi makoninga pujuga paktuni pujuga vitarluni joni uvaluni Niiva vittaa kannaraa kallaa kooma kua pakkuu atoosi tuonga matamaan uraasanami. Amma taa kuningattia naunika niiviäksi kappakliti. Lakkataa kannaksingman asiaani pitaka kannaraa kallaa itunika ni asitiumingan ilanika naa matuuga ruokisien tau asiaani tau nika ni pitaka kakattaa karomigata asitiumingan yuhurua. Taasimaini ukaumagillunga.
1: Kau sekarang apa nak nak di lapak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau mungkin cuma ikut otak di kau yang nama tak cuma yang nak di lapak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang nama tak cuma yang nak di otak kau yang
3: ولی اگر ما از کلیو تیم ایجوکیشن آت آت آت می‌نویم ترست چی نیاز داره کوچولوام کاملاً نتایج نتایج نتایج نتایج اتاقتاج اتک ایجوکیشن نمود اتاقتاج نهایی متریکیا نتایج نهایی جدید کن تاب ویژه من وقتی نامتا یه تامو تو میگو آماده کنم خیلی نمیتو بی Have a good day
1: خیلی نمیلی وای تو بیونی لونگارو کنی تو گابین میت کانو اینی تو
3: خیلی نمی
1: افیلو
3: Okay bye
1: bye کنی تو گابین میت اخاره یک جیسون پلک دنگسوگه
3: بخشیده جا خیلی نمی Takik juga orang mesti mengucapkan nama yang orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang mesti juga orang kamana nuna bo nuna nuna rinni nuna nuna kujaktaram me akoni kadakhin nakaragama siburik Kita tinggal di kita na damakono man ka yung ni nagtuwid na ni nakakapara wata og dunong tigisto ko o mga ekay tayin na nigo ato na ato o mga sakot tikan na kamadlogo no na buo de maame kinili tata kagatani ko no tawga me kagatani ko ne nuna rin no tatatara jim ako tige yaw doon at tatatara jim ako takasati nuna rin no tawsak po kan may din yung gutan na tatatara jitaw na matuka ang atitaw doon nilo dahil na nagwaraksyaw ni ato nagwaraksyaw ni ato isumatya isumatakan na ko ni ato maan na malo pigyar doon isumagsaksakyar doon Ulumi sumara katagama Six, Tanna ikka si tiju ti kena kumata ko isima sasyo ti na mabuta isima ingin niya to tunga biko na ingin niya to isima sasyo ti na mago tay man na lo kenmi ken ubang at mga to takka katsa kama kenmi ken nakatu ko kaya yun sa de ha sa de ta sa pa han tatu tra tu ti ko tuk sa kaga bakta ko takka yun man na lo namisuar namisukalda lo takka katsa katsa I say, no, I tell you, no, Pakai, Takin, no, Pakai, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, Tako, tunai jauh yang nak terang nak mata. Tama nai kasih jaga tak tidurku tak kecik semangan. Tak penyeci semangan wantu serifua. Tambah nyeci semangan ni pakat terok semua bawah tak kerja mikulu yak tu. Tapi macam ni kuman hutan sakit dia awak sakit. Tapi ni ingin yak tu tunggu bikun tu isimak sasro tak kerja nak mata semangan ni tak kumat rasa. Aku yang nami asik kerja.
1: Kuyan nami Jason, ili siyo kakangat narunak sakatang mat kina utaking mangat kisya nili. Kina umangak pit na kiyo karang mangak pilo narunay laulutit tunga sutiyake.
4: Oga na wakala nga ba?
1: Iling no.
4: Tak kuat bilam, macam patu kalau macam ane ane kalau macam perlahan lah macam guru tengah kuda tu semua. Kena lesu macam tu betul macam tu ke kat tengah tengah. Mama ini nak itu tiada waktu melu mama esok bagi luar tu ko. Ane akan nak itu dengan ane teri macam cini lagi kat kata memang. Nak kuat itu ni ada gaya kat telu tarik kat susu hotel inna oleh tu tigo. Ini tu cara pelajar kami. Email tu cara mak kami kalau ada, uji juga ini untuk dilakukan. inna unama gote mere valle ajula jautu innaktu

0: Kuya nami ukara katak tweet ukara yumagovit 1-888-896-4135 damangalo ukara govit 9-7-9-6-1-5-1 ukara kaktiti yugut takwano na votunga vikunut nirwagak soyut kuri umata kanuta kuyumana yakpit kisume sevulir jo kuyina yakpit isumagi yasini to sagama yugut nirwag na orang mat May 27 ngurakpat nirwag ayaktogun narakdut 27 ngurakuni ammaru takwa nirwag pagirun narakdut May 20 me nirwag ayaktogun narang ikwit May 27 May 20 urakpat nirwag ayaktogun narakdut it ammata uqaru tigarakkut nirwagun narang miyuit ammat titaqqaarniaq vikkut niruarunnaraagillutik kiseanili akauraangunajarpoq May 27 mit niruaraartuttiammarikkussi qanoq takujumavisi kisumisivulliutjo qujivisi qanoq luisumagiyaqarpisi isumagiyaujareaqqartuni tamakkuninga 1-888-896-4135 Over mangat okara covid 9-7-9-6-1-5-1 okara yokaukse makattaktuen nyungmat upa angnaka tauvanga mitti matering me okara yok tunga suge
1: king of a self doing man I don't need to get to my shoe upa angnaka dilo yunga angnaka witto angnaka dilo Ida sepi garuak sunga kisah itu ika yudi yang nak tu ni ni jatuh ke tengman ika yuk tu ini suk sunga tu suk sayunga dan okau si dengan kadunar itu dia yuk language commissioner dan inna yang yak tu kuti gigat kuri suka ema okam minyak itu terata inna itu okam minyak tu angurung mata tu saya kagum nanti asal tinggal di Malaysia muda. Isi maksud saya untuk kenderaan yang harus dilakukan kalau sudah UNESCO Language Commissioner makuk tu kurung itu ni. So lubang ni teruk kute gayat tunga, teruk kute gayat tunga. Inna orang orang sexting ini kama. Kisah.
0: Kanu elak pitari iliyok. Mameanak upa okarotit ilanikuna magunneqattarmata taanattauq nakasuk kimmerummit okarayortungasuginakasu
2: Ujanami Karen isumagiyarmittau okarumamigama maluteko okhalahattaqtaqti kaluqtupakka unakkai simalautipaaluga Matu jauh hatak kita guna hid nihid tim non. Matu jauh gay gupta tu nihid jat tim ni. Teko matu gud jijuin. Oh matu lagi jauh jauh. Nihid jat cawat ichane. Ika jauh hatta laule. Aduk sakto alu sehatta kata. Nihid guti gay gata. Tutunita gamat tu jauh malam.

0: Shalom Mas Eksimalik Mijunga. Tutaviku tu saksa watang itu ilang it. Shalom itu lagi vini. Sigak tu palo cuti tu saksa usia luaga laga ti. Inum mari cuti lo ilang it. Tatak kunung hari tau ya lirik sunga. Piu nak salah ya lo hotel tu saksa siang cuni ulu meu ya. Itu nipilih okta vini okami ujak tu ni. Salam masa yang kau kahat tak ibu?
1: Nipilih agi kata lah oksima ya bu real to real mana okta vini. Teko nipicha yang lal yang itu cuti. Kay valwa ano amma lu kita angut cuti. Tapi itu mau yaksi mama ta cassettes mana okta vini nipilih angu yuvini cuti. Tapi itu mau okta cuti nipingi. Piungili yu palo hatta si mamata ekwa akisuk hatta tati tu sa hatta rakki suli yu ullumi nipili avini yu yakti hatta ravikki tu saksa hatta laktu sa oluttu nipili utsia si ma yu vinga yu yakti lugin.
0: Si vulli me uttua renga sunga hano alo guna salumma reakalla tuolo. Tei meilo guna rivita. Ima tattata meil tuolo ulo jurivu nga hauji renga sunga. Ale anat sangua talanga lirivu. Tei tsumain takni nipito hakni. Tei maa salumma sengua lia.
1: Taka teikua atuktau suurumi matattau atsingua ni atsingua tuhakni. Yusili otiu vammi mata ni pitsa ye suna uffa ei meilu tagun nami tillogi ni pitsa ya ukti tauli mit unna mi tillogi
0: ammalo sila megasa ni pili ukalla sak ni goma anu we valla uvalon ni hanget tu valla nu nakku valla hanta valla piya ta unna to kala lo mi jui
1: ai hai taman namanna Nidlerong tigi lok turuma tuin na kain taka tamakwa suna tuin na it notao silik teo walea yuit iswak tumu atu te hakme mata ilangit ilangit kaluang mitlui uivisa kutau na kaluang mitlui kisi ani atuk tupalo nalo tikku tusak tusak sa kutiu la tusak tusak tisi kutiu ni mo iswak tupalo it laguma tuin na kain nahong. Kami danyo.
0: Asuko wali.
1: Man nali tusak na yak taulaw na yata dana Jocelyn Ariak ingitilogo katsa riyak ka.

0: normal yoshi pisam lutup tenup pam tut lut sai metti meni ora tatakanam kanni mati tikit twarolam mata pat lutak pani haningi toning sin sinik tagala tagala suta sin lering sin lapsu matterna tsiji sappani kunganna kamaginna haatige sinit tugalangutta atale lapsu majut tak pikun kanne muti kittaro rang mata sak pakallo na taman hulane kanne na tam tak pin sak paro tne katak tugalo hulu to na gaise matali katak to na gachutli katak tugala ro tne langa hulu tugala sak patu na hakutu ne toal tak pikun mati kilita ram tak ko hiyo re no we qsima yo re kittalo ayo ro tne Sejak lama ada kami juga ini orang esem lagi yang time itu ada juga time asli tiga juga kasih orang itu orang rokok juga orang tanah jadi ni kan. Tapi kena kasih orang tua orang cuti sakpam ibu jaro cuti kita jaro cuti nubuk kau tengah kikian golak sini kita jaro senam malu nak tikarlah jaro cuti pas jaro cuti tanah Pada waktu lima tahun, saya ulilah kusima jok. Ia untuk pelik kasih yang lembut. Kata semuanya segitu, untuk segitu nubuk hanya kasih segitu. Tetapi untuk lima hari ia untuk imak tinggal lima segitu. Kata segitu lima segitu time ulilah kusima kata sini itu gelat yang ulilah kusima jok. Aku berlupan itu terlewat. Kau ni punya siapa? Atak tetapi ni pilih agak sekolah suda. Sejati macam kata, nama orang tali mak suda. Sulit tanam mesti kita kalau mak suda. Jika kalau guna semua tak, punya sok suka katak susu ini wek kasih ilu. Tapi melok suwe. Ia untuk suna mesti kalau waktu suwe. Ame sukarlah untuk seni. Pilih sih kalau kata, ame sukarlah orang semua tak hijau. Kipi matuanya tuar ilu nak suda kisahmu. Nubuk kasih majuar ilu time dengan lakukan mata ilu nuli macam agak sukur nubuk kasih majuar lalu happy majuar lalu katingnya kalau ni kami aku macam kerak suri kung musak pun time dijar suri tak ada umur ni kan tamu ngaji kilang mata tak pangulit tanamut tinjut cakun tumu tinjut cakun lalu suri lalu mata Sejauh lima sedai ke sekolah walau semata mereka ini buat teman kan soal tu senang cuma sejauh lo boleh aku nanti lima sejauh senang. Allah tahu ni kerja macam ni kan lah itu ni lima sejauh lo boleh aku tu peeling ini ku ini buat kuku sekolah suci. Teman aja dia aku ni ku ini hilang peeling semua kalau tu. Tapi kau ni lihat dalam mula kata tak ku use pisang itu. Wili maklul tamau nga, siwan tinyo, nunak siya wayak tumik, kamagalas liya kusimayup. Tabang ko, kusaw matukak, bahakta taw, siya liya kusimayup, dahit siya nga, daw nunak wili maklul tamau nga, kusaw mga, napataw lakta lukit. Saya may nga jubin yung lakta lukit, pijak na ito awat, sarik, kaligasuyang ilo tapanagalagatik, yak nga yung latawa sumut. Ini katanya tahu kalau percaya orang itu harus terjual oleh amal itu orang tak melakukan semua tak. Tak kemas orang pun nak sekarang ada katanya. Akhirnya sekarang kan semua orang di tahu terlibat tahu nak kaya nungak nak sesiapa pun semua tu mana tak nak nak tak kaya pun nungak tahu nak. Tapi nak sesiapa pun sudah tahu ni mak sulang sunilu. Ujar galar sunil time ini kan untuk lupa dan esok nasi makan kong anak tu tahu silap semajut sunapa nunggu ibang ni aluk sibu. Tapi cuma ni artikel si macam ini ulangan ni kemulupi usuk artikel ini jualak sih ulang mat. Umaju hang nasi mego maju umaju picture dijaga kami umaju hang nasi mego maju ilu. Ayok nama aku nak gelak sekali lepas hangi mata. Anak hangi begini untuk tangan ini hanya untuk tangan ini celak pun isem lagi ya ultai melayak sem mata. Rumah yang hangi itu mukta wenga tu sana perlu layak sem aja kalau mana ni pakar tu semua tegun naik. Jaga tama ngamata kiljoitti täällä jaksen myötä kiljoitti äärungmiin kiljoitti taksota. Kiljoitti tämä on tikkisimme lommata. Tämä on pituksimme jo aaltuin ja valilla on lahtelevi. No lakka ei ole jaksemme jo tämä on ollut täyngitymus. Kiljoitsimme löytyy pinnä saaraksutik. Sydästä tämän supermiungin näytä kiljoitsimme pinnä saaraksutik. Kiljoitani kupiokkasi vittuu päivä vuonna sitä mukkua sattudagari tuupäisikki. Kiljoitsimme on naajattu pinnä saaraksutik. Kiljoitsimme oli jaksemme jo. Kiljoitsimme. Tämäkin on Halungnya rotik sego merkoro nirunalam halungnya nam halungnya rotik sano siyo ay pakainal yaksima yuko kusama yaksima mutilikka sudan kasima rotap tina sa sauna ni yadik kulo tamakwa yus sa kulo ang tila kayo ni limatya ultungi ang tima kayo ni limatya sauna yung merkoro tila yaksima yuko sauna kapit Tällöin ahtamitsuta, umiakkutauna nitsuta. Riptuar ulottaa hengen hyppäläksuta takpaani. Kuopakutikseerille vihelungnia otikseu haina ahtamata. Huokautiluun appareahsuni. Huoktasi kutauvangnia tuku huoktasi viksena luvataluni. Aulautingin luvatalutik. Hengenia otikseuille kumakkuu kumiakakaalu. Saatipäilmiin sängujuuli. Nulvalluvu teikkuun alammata. Teemme merkkaamme Chatelja kusema utaunna ne omasti kolla harmeni kusala kitana kisak palaiemi. Taunu maal pinna ma takatakatarlo tapat chasa kanga semugil garotus taunna ne tekunna garotus neulu luusi kitar taunan kalipa yno chatelja kusema jo takana okkain ja kusema inyogatta umiat kuvitsema kuseni semahat takana takkevatta tilluta. Kaijaroilla orakun takana ikpisiä siovat siemo saunanga oman ostajalo varam nunasiyalo nunasiyalo ulle mutta kun on ei sillä kusimotto usingat tämä ei sillä kusimotto nun rikta hangi maitto musiio varam nuosti ku saari magalo kusugo huahauti kelone ogalo kusugo hatta ei sillä kusenia ogalo kusugo tämä kuoro kusille matenia ogalo kusugo huahauti ulanga joklu Tunga vitsasu vittu tiga mutain khawhawte taksune fakta sigutin limakko naule taksune ukhawl doktuni tene nappa sugul pen sari laksum migatti gisal riviul alqtti piyare tarpat engqa hilangal qsune temelung engqa gunna sin fakta sigunna sibellel tarma aule jung piyare palegatti tema upaluma enneli maksuta Määrläkättäjillä kasvaketta. Siitinkin ne jäpikäsiäni pieni saktailtsuu. Se ei meidinkään leoksimäti taukatta. Huohautin jäppäin leoksimäjuk. Aulla jungalu jäkkäräksyni. Teemme huaktasi kunna katangmaa. Enkäs liukutaaktausena. Huakunna sitä amman. Jäkälungnean oli kaiusistuni. Takanaani liu. Enkäkäräillängen maatsuni. Aulla jylkijuus. Sitä olisi leoksima, jonka takana faktasi, kun tämä oli jokainen oksityö jutsuma, oksuusi tahtoja jutsuma, rutemme jutsuma, ehkäluudukseljätyn lauhtaus takana. Eikö hyvä ole niin asema, jota maanikin oli joka sattelun, mutta liukit. Että oli mahtumia on ikkaa kama. Ilään jungin tuolla haujama, joka oli kauheasti ennäkama haujimokit.
1: Hanu ingito, Willi.
0: Tämä teemeli, että tämä tykkäni nappasilitua salongneani käy sille oksimajuk. Umiakaa kaalukkut. Nunakse minun jaktausu sille umiakkut. Ammolo tämä on tunnurlimiullu. Tuttuutuumiullu ilikas ngeellä tämä on alakkaista katsottelu. Saunangalla kuuksia mahtaa enosikellästi. Tavla gunnatli matatcha mani katta ulaksim mata. Tavla ni masti kulla mukta ulaksim mata ilangi umiak kuta kata kata kut. Halu itu aktu kata ulaksim mata ikkwad umiak kata. Ini kadang mutliwit. Bangal tuktuara ulak tu pindah teka halu itu aktu unna unna tamma. Tengang hau tamma unna hasung otak mut. Hau tamma lima ikkajut. Waktu tadi ulu. Halu itu waktu sekut. Kuang muta. Imanu mesuk tu sak kabut, kawal dah cepat dah melok sukin saya melok semua gitu. Tapi nasi pun ni kan, orang ni juga aku semua aku, tak kuning aku ni yang ni pergi cakap lok semua juga kamu kuning, aku tuh kan fifty tahu sok kuning kat itu mak tak lok aku lah semua juga. Tapi macam ni juga ni pergi saya orang kita lok semua gitu, aku kita yang tu banyak lok semua semua kamu, nulu anik, umi anik. Kau tidak senyik, sama kuning itu undang senyik. Iklulu tidak senyik, kikianik pelai bon ilu. Sekarang lima senyik, hijau langat ilu kita macam cumi jauh sama laksa magetta. Kini awak ni macam ni, mana ada kugula jauh ni juga langi macam agak langsung macam ni. Tiap dia agak tu cuti lo, tema ni betul. Awak nasi berliaga lagi soal cuti ni awak ni agak tengah gelap. Tapal dia betul betul tak penting melak semat, sama kau itu nanti ilinnya nak celo, anggota awalak pelat sini, nuruk tawal dia melak semat tak kuma, nunda nak katikin itu abangnya orang umai juga saya nak picu tikicu umai jauh mana sama iya katet time melingan itu abangnya orang kritik, katet tahun itu sama tak adlu juga lah macam kuma, ada.
1: Se on juuri aksun haavunga. Tein kuin ikkua Willi, ihalun niitä tau negatsi, hiulirilau katsusi. Namun ajakta ohta tuvin illi kuin ihalun, haluna nunangano.
0: Tein kuin ihalun, umiakta voi meillä olla patikkilaamme, haujimatit jauttamikata ikan illa tullu matikkilaakta. Tuossa on muuta helaksimman tehtävä tehtävänä. Mengaktuani jaktu, kalau itu tumit, teman tu saya melakukti. Mengaktuati kengelingan ini, kalau tu cetak guna guna cetak kesuara kali. Saya macam kalau tu jauh mengata, kalau guna saya sangat ini lak sama juga itu kalau gultenya, kalau itu simpok kasuit, mesuk tu sugil lu takkan kalau tu jauh nanti sugil, takkan kalau tu kalau terus saya sugil terus lak sama juga. Umiak tu tiki lak tu nego, ala utak tiki halak tu ni, tikota halak tu takkan ikhlas sebab saya suku umiak tu aku tiki pada ala lak tu ni, sebab ala umiak tu ala si majut ikunganu nama majut ikunganu aku tiki jauh time aku ni mati tahu si manginya mati mana leh kerang itu apa?
1: Pinas waktu tahu sangat kesih dah cuma ni.
0: Api berdegas waktu makan roti leh dah cuma ni. Pin sok cuma juga lah mata, kumat juga tersimpan. Tak ku nak katingi tak lah. Akhir kijang waktu saya balap tercek cuma ni, amak tak ku lakukan tak. Tiada gitu gitu pin sok tiga cuma tiga. Tamat cuma kan sal cuma kisah macam tahu cuma lah mata tak ku tiga cuma tahu lah mata. Sanggup begitu ni siap ka. Dan nak nama ku tahu paninga. Nama ku tahu lak tu paninga taman ini lak tu kata kami. Ia kerja aku dengan netu dat suni. Malu tanya. Ia cikgu taman ini lak semua. Aku ilon tik piak tik lak semaju. Netu dat lak suni lak tu. Malu tak ku apa kalau tidak boleh kengoning aku. Ku apa pun apa lupa soal lak suni ni berkah perang ini. Kukram ini berkah kerja. Rakhatlah semak kau ni makulang ngan hemuksikut ingat kau dah tengah mukang segala orang lew hemuksikut ni berkhatulah semata kutrami nukulah aku nak tidur hani majalah sama cuti lew ni temang hani makita orang cuti cuti saya majalah semata segala hemuksilah semajuga leh ada tak kubingin hem makungin iltak jago temat cuti rakhatlah mizut
1: tekuanikua. Tamangat kutrami pijuvini ilai tawalu nomalu. Khimutsiku tawungalok narvansatu?
0: Khimutsiku tuvini yutsaulutai neppangaippanga hangattajuunilaksemmi katta takpaunga usijumi.
1: kutsua miileriä tuossa kaumia.

Hila temut faik sakut sare ana tela inna yaptin ni tama ka senang mit temunikat liu khanok koi kala palugu yang ne amatela ana ulik sunani nak sare ka mangata unikat liu makan liu ka yang mangata to nak kalepat sare ana tu tama nak sakut